te kau. Baik sebab terangkit terangkit bila nikah terangkit teriti arahnya betul dia je ngah wah hina sih kurangnya de arah reko ko aku arah be jamannya penuh manual kau folklore con lo mejor de la música paraguaya.